wakona mengi na ndoa yomfana Nigeria kolo Nigeria abenko nubi tangu na ramu mekeka Emmanuel Bata.

Kudi medzo sile sagarjigo badilma bunya mose mo bunya doya mose mo doya.

kun hollande ko meldon den dari wi'a nange awati fo dogi kawto non bujuli mo kaw hirsi kam nange awati tan doga wuli jabi de hobbe nangi way goto wi'a jewata

Jadi ya, minyak gimana ya? Cuma ni nanti aku hawar nanti mai jangan ni. Dengan tujuh nanti mula wow, dah jujur ini mula sanggup hidup.

o meda julande salam dum be bimu karmalla wajawu teddu galalla woni yesu mum wonati dina gido hibira dubi sappo jeetati o meda borade o laabo meda yitade ngoraagu makko kelital hebi hakkunu makko e allah kango seyna ali so habbiti mana kunu mabbe habite ladde kango seyna ali so be kabbiti dimaade mabbe ladde o ronki dañi to liggi hirki makko so woppi ne welta kulle de asman.